Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wadzikolino Daniel Chapu aoneka chiranga dzulo ku Rio de Janeiro kudziko la Brazil kuti mudziko la Trino la Mosambiki madibuda kuoneka zvezimbuto zakuti ziri kuoneka izo sina petrolio na gas. Zvense izvi zvipangisa kuti mabasa aya yanati aoneke achienderera achiitwa makamaka maprovinsi anampula Zambezi ya Cabo Delgado Sofala na Inyambani. Izvi Daniel Chapo adazviranga iye pagungano likuru iye ninga makatsogolera mabasa aya kaitwa muzvirengana izvi na petrolio na gas. Chitsika kuti kutoma kwamambo wamukati mumadziko emuAfrica kutsogolera mabasa ninga iyaya. Moto zviri kubudaoneka dzulo uchipitsa apa Masaka kana Resina inapindira zviro zvitatu izvi kunasvikira komboyo kuLishinga provinsi yaNiasa. Ngazvabudiswa pamhene namupe wamasoko kumbuto iya zvemabasa Ernesto Martini ekubvi kuti moto uyu dzaoneke uchitima mabasa mazinji daitwa na mabombero tazanisawa na mabombero ya mbuto inaonera kuna grandeke iko kuna mbuto ibodze zvemabasa. Ninga zviripo zviri kubve moto uyu udadzaitisa kuti nyumba zave na vanhu muduzemo zireke kugara mushe. Tribunal Supremo iri kubve yaramba zvakumbirwa na Venancio Mondlane kuti pantsiku yakutongwa kwachi ntsiku kominasino mwezamwezi wa Novembro kutewera kutonga iko uku kuoneke kuchibudiswa mumhepo. Ese izvo izvi kubve hazviitikine zvense ninga zvabudiswa pamhene namupe wamasoko wambuto yezvemabasa Pedro Nyatitima kubve zvingatsabare mhingampini zviripo watapi wamasoko kana utsanga walipo mukatimo wachinemba papepa zvinanga zvichibudiswa pamhene. Ministro wa zvankosa mutsiko ratulino useni isi zviri kubve adakwanisa apa kurapa achiponesa mukadzi mbodzo kutsiko raAmerica akali pabodzipo na iye mundeke kabudira kuLisboa dziko raPortugal kuenda kuNova York Estados Unidos America. Zvense izvi pakukumbirwa navatekenyi kuti kudikana kuti kuna munhu anadziwa basa iro iro akwanise kubetsa mbarwa uyu akabatana nemhingampini yabuda mutsonso muhuno. Ese iye useni isi kubvi iye adaita izvi iye ninga munhu nakusenzesa zvense izvo zvinapfunza iye achizvipira narudo. Iye useni isi akari mundeke iyi nekuti anati aoneke naonyau yachi ari mugungano richaitwa kuNova York Estados Unidos ya America. Kudziko raAfrica do Sul zviri kubvi vanhu vatatu vadaonekwa vachisungwa zvense mukupomhwa kuuraya kwawadaita mukadzi kumutunhu waNkululeni kudziko iro raAfrica do Sul. Wakadzi vairi namwamuna mbudzi ninga zviripo zviri kubve mukupinda kwamwesimira kupedzisira iyi wakadzi kumi wadaoneka vachiurayiwa nekudzika kuti mshanye zviri kuitisa kuti izvo izvi zvioneke zvichiitika. Mapitsiri akunza nyamusi uno ndiaya 30 namagirama 38 Kelimane nampula 38 Baira na Pemba 30 Inyambani Vila Nkulu na Shaishai makumaira masere muno mshimoyo na kuLishinga kuchapitsa na magrama 20 uko ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atutikanayo nguwa ino.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
1: hingana mbuto inoonerera ngemabasa ezveutongo muprovhinsia yemanyika ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora asi nhenda iyi ingavhikirwa
0: kana wainyara nguva iri yese ngemvura ino mutombo unouraya zvimakonye sabau kana ngemarota musati mabika musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana
1: imwai basi mvura yakavhaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa
0: bikai zvakanaka zvokudya uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena
1: kudai mwana unonyoka dzokusorora tangai kumupasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yereidetrasan oral uye mutorei kuenda kumbuto yeutongo iri padhuze
0: edzurirai nhenda yakusorora ingauraya asi kana kuivhikira

Chibese kuna mwese mlukuti vawadikani mabasa ano nyamusunu chipiri ningatuna kaita ife mshipiri shiri jense mchibarwe tauya wadikani nyamusi uno tinatituwese makamaka kucheza kwa tutidaita ife na jaha la mkazi anazika Natania Pambanisa aliye mwana wa mukazi makamaka alimusika na alikuita mpindu mpindu kuitira kuonerera maponero pakubuda kupezesa mapfunziro apa musoro atinatensino superior na kuti asati akwanisa kuona basa likuru alikuoneka chiita basa iro iro la kupika zvinapika iyese handirange zvangu zvizinji tisatasvika iko uko tobvata toma apa na kukwaidzana kuitira kuti tidzasvike mukuchedza uku na Olga Piniel. Wakadzi hawalari wamuka kale kale pambera na basa talamba usala masule.

0: Mangwanani.
1: Marasi.
0: Arati marandotara nani?
1: Izakeri Dolish.
0: Izakeri.
1: Kongera kuno chigodori.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Chigodori kuno fara here?
1: Akuno fara.
0: Mhm. Mwamuchiro ngati betiswe.
1: Ndutsaga mbari wangu anabvi ari mindu Dolish.
0: Armindu Dorish, makaparadzana goripi?
1: Nino sendi shinoventa oito, nguwa zenezo kakala tambara zona ya chivarwe.
0: Mm-hmm.
1: Iya dabuda kweneko mbaenda, atena lero asari aone kana, teni wanda tabuamba kweneko na tafuruka manibera kunu, manika kunu, kufandu zibu.
0: Alright, mwasi ya namba zentero nare?
1: Oito sendi, 38, 54, 0, 38.
0: Natenda mwani manzaya kanaka.
1: Brigade.
0: Natenda.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi. Piri. Tsar.

nekudai zvetabvata svika kumagumo kumbasakaro nguva pamutoro uno nhasi uno chimanyika chenge chakamirirwa ndivhitore ambirai ndapinda muno tichishandana Tomai Joseph asi iko zvino izvi ndakusiya Rosary Rumingu chikuti ange chifambira mberi mabasa pamutoro chikutikezi ndafara zvikuru kwa nemi ngatitsangane zvekare nekufamba kumabasa panhepfenyuro ino iwe ini mangwanani yakanaka chisarai.

Masoko. Mutungamiriri wemunyika ino ya Mosambiki zviri mukati mwekusenzera karikuoneka ichiitira kunyika yeAmerica pagungano reNations Unidas. Uri kuunganidzana nemutungamiriri wefundo Monetary International Kristalina Georgieva. Apo zviripo pakuda kubambisa kubwisana kuri kuiswa pakuti fundo Monetary International ionekewo nechitsigira mabasa arikuonekewo nechibatwa munyika ino yeMosambiki makamaka kutsvaka mukana umweni wekuti fundo Monetary International ionekewo nechikweretesa mari nyika yeMosambiki. Aministri yekutanga nyika ino yeMosambiki Bemvinda Levy arikutambira masikati anyamasiyano aministri anoona ngemapurisha kunyika yeAngola zviri mukati mwekuda kubambisa kushamanidzana pakati penyika mbiri idzi ngezvakaringana makamaka nekudakisa anhu pachiyamugano pamwepo nekugondera rugariko panyika mbiri idzi. Anoona ngekutongwa kwendapa mutanhu wepakati penyika ino yeMosambiki pakuunganidzana kakaonekewo naichiita pakafundwa zano ringasenzeswa kuda kupinga dambudziko rekubambirira chinderera mberi rakaringana irona nekusenzeswa zvisi pamutemo kwezviwanikwa zvenyika ino yeMosambiki makamaka zvakaringana izvona ne kusodzwa kunosoneke kana zvisiswa kisizwa zvinyama zvemushango zvisi pamutemo kwedzwa kwehoe nezvikono zvakadaro pamwepo nematimba kuerengera tingati nezvicherwa. Mhuri dzinopindiridza kuzvuru zviri dzedistrict rechibutu kuprovinsi yeGaza idzo dzakabatana nekuzarisa dambudziko rekuzarisa kakaoneke kana kichita mvura arikuonekewo nechitambiriswa mabhokisi anozvidziyo zvinosenzwa mbasa ezvekurima makamaka chimbamba nemagwere pakuti apariri patsva kuitira kuti akwanise chokuita masure mekuruzikirwa ngezvirimwa zvakaonekewa nechiita panguva yanga ichina yemvura. Masoko ekupedzesera kubva kunyika dzekunze anoti kunyika yeMalawi utongi watanga kugara pasi nefundo Monetary International pakuti atange kubwisana ngezvakaringana nekuti fundo Monetary International ikweretese mari utongi wenyika yeMalawi pakuti mari iyi ionekewo nechisenzeswa mabasa ekusimudzira tingati pfuma yemunyika yeMalawi. Kuunganidzana uku kuchaita kechipiri ngekuti kekutanga kakaizwa kubvira pazuva rechipfimbamwe kaubata 10 emwedzi wamhenza wegore rino mumasure mwekuti munyika yeMalawi ndaramo yanga yakushupa ngekuti zvese zvanga zvakudhura uye kwanga kusisina mari dzekunyika dzekunzi dzaisenzeserwa munyika yeMalawi. Apurutani aya ndonanga nemasoko mchute mgodzi nombiri miseswa mfemamwe 14:09.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunoshupa. Andina mbutu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzifikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga. Mukorerese uye dzifikirei musharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonirangezvo kutongo mwa.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunushupa. Andina mputu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoko, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasunu kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzifikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga. Mukorerese uye dzifikirei musharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute no

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzirira ichusi mumba.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kakanyamasi uno ndianochawina. Posi. Piri. Tari.

Jilpintu wakatamika mwana wa mari Mukati mugore rozuru zviri gumiro makore Makore matandazu Jilpintu wazi apanyata Jilpintu Barobeira po

0: Zvatinga muvhunja vapurukuri vanodika kuradio Musambike. Zvokuti musazoita kudadira vamwe vanotambujika. Upenyu imhindu pindu mwana wama. Upenyu unotenderera inga viriro movha. Ikavereketa ngoro basikeni mzaya. Azviviri nokutsvasa. Ita kuwaimba. Mare zinji jauno shandisa uchidadira kuno vari kutambujika. Wakajiwa nepi. Josia ere. Kuti kudeno jiri mare Josia. Hapana kushoropoja. Hapana kunyenyana. Tinoti pano ndawe Radio Musambiki ndiani? Majisa kana kazuro shpiri kudari ndiani?
1: Ndiana vasko na uwe mwombezi.
0: Mwuri kuverketa mwuri kwa api?
1: Kutara dhili osa jimachatiu venezika.
0: Ndaida kukumbira jiro chingwe basi. Kudeno mochida kuverketa nesukuno mwuri tora guanchari mwe basi.
1: Rekutara nchikamba.
0: Kaka ita wani chikamba?
1: Aiwa kumusimu.
0: Munoda kundizwira muradio ere kana moda kundizwira mfoni yenyu?
1: Ndoda kumuzwira muradio.
0: Bye bye.